0: Ana pia nikuona.
1: Anya kuti vatu mamala kufa mabasatu anzidzi wa kulanga mbumba ndimo mwene tu tikalonga pintu bisachitika mpisomo ni nzero kudomeka makhaliro akuipa tangwe makhaliro hakutema ukhala pa chiwundu mimotokala mzinda uno wanjipa dzuwe ngadoka nkhapitika nseu tayi chita kuti munthu funa numpha tepayi tetemera mendo ndinadimwa ndinapondwa akula iye mkwenda kasiya mimotokala eneyo kwenda kwira motokala ya nyatwa ni nzero kudodomeka mbuka nayo dinyero ya kulipambo mache ndi nzero kudodomeka napo ndichitere mafumumwe ndapata mendo mizinga mbirira anya kuti vathu mamalakufa mabasa newa aonekera pansokono mbawa mchokolo John Vinyu Masakala Alberto Tenesh Domingo Matimbira Jose Paulo Tsai Rosa Agosto Kunchini Candido João Salani

mwadzuka bwanja kuti tomvera tsiku lalero mwaliyamba motani mwadzukirira kupanga zotani akuti nanga ife tipange bwanji tikuthamanga thamanga apo ndi apo kulowera uku nduku ena kuti ayi ife lero ndi tsiku la mulungu limene ndithu tokonzekera kuti apa tithamangire wakutcha lichi kukapemphera ena kuti nthawi zino yes mudamve kuti

itumbisana swa kuitanya hifa ilahlana kambe nyamuka ikola ka kuno humanyana sirumbani utwa nduma yako kune mabapya sita ukhoza ngizitiya ngkati isihlanga sa hina aqekeni morani aqekeni ankangala mwanana vuya ngkati phela seva kona vadokotela lava ngova medical timundu lava ngokulova kutamilile mavoko mambiri vasikota swa kuva ku hanyisa u vuya u hanya ka kunene mine mine vuya ngkati

Kalimat dia mai ya aku impi dengan Carlo Jordan aku impi dengan nyimpi asyik bunuh bunuh aku mau loko nongka tu mai ribas salah sama sense aku iya impi dah dah gua sana aku tu malam pergi sana impi aku mai aku tram bulan impi la de sportivo ya munon tete pemain pergi sana matimu ya de sportivo ya munon tete na pombo football club ya aku shiti ma pemain pintu dah sampai rabu ina lumba na aku mai aku shiti ma pa aku mangga ulendro aku shoko aku mai aku shiti ma aku bera munon munzinda pa aku zatin timula kwa mipira mitatu kwa miwili 3-2 ni mambo umaliro mpikisano wa mpira. Sana kuti alumpa na kumweko kushiti makwanisa kuti zimula ili timu la De Sportivo kwa mpira mitatu kwa miwili ndipo mambo umaliro mpikisano wa mpira. Pakali pano titenge kuimba kwa Diklozo malinkuti ndikutenda. Ndikutenda.